0: Hanya tuan Kalamu punya telefon ni. Halo? Bondia. Salama. Salama. Nulu mana ni yang muta punya telefon ni?
1: Anak saya Radu Hussein Emanuele, Okurami, Street Mekonta, Provinsian Ampula.
0: Wampulai.
1: Okurani ayo.
0: Okurani, baru untuk salamu papa.
1: Mana pasal Miraji Altura, Adelin Manueli, Anasisi, Amako, Amandiaku, Genaliana, tapi kenawanan dalamnya Sirjoge, Adel Sisi, Adamu Antoni, Adel Altura, Remeni Kana Jelai, Bentapate, Tetap Bisa, Senadaka Nenke, Mimari, Dutati, Mimari, Darta, Mimari, Adalawau.
0: Ya.
1: Sepatutnya ada sini, di mana li, tuan nahi, yang jenil, gila, sampai mana, terus mana, koma, one,

0: Itu akan muter punya telefon, ya, lo.
1: Halo, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Selama.
1: Selama kayu radio ni.
0: No, selama. Dulu mana ni? Ini yang muter punya telefon ni.
1: Kita pula muter Marupa.
0: Oh, Marupa.
1: Ah.
0: Ona ya aje.
1: Maliha.
0: Waman lihai.
1: Ah.
0: Banon tu mai hiu la nona he. Rovi ha rori dia wana man lihai wo.
1: Ono baru mandia, kwenye wana mandia Marupa wa mandia baru mandia.
0: Ah.
1: No, hii, orina romani, orina hiha, wopi hama kani, makani.
0: Ayo.
1: Ah, orina romani pa he.
0: Banon tu na akubira ni salamu.
1: Salamu, tu wafanya kina hama hadusha videla.
0: Ahe.
1: Mamuna yene Paolo Manyamba.
0: Ayo.
1: Ah, na amara kakirunaka ba.
0: Ahe.
1: Na amani, umadika iwo Alfredo.
0: Ayo.
1: Na amari yena anamane.
0: Ahe.
1: Na amaka wen nono kala mpana kakirunaka na nako na yedwa miluku sabu ya.
0: Miluku sabu ya.
1: Miluku sabu ya.
0: Ah, miluku sabu ya.
1: Asante,
0: Samante Mare, onta watu weni?
1: Asante ni, nako maruwa umana, pakea, ngora ikini anito.
0: Kulukwa chali.
1: Asante, asante, nusikure lava.
0: Asante, nera hiyo.

0: Akalele kimacheso na baba na mama. Itrepano trekwenda nazo nyimbo mafala mpangwa zathu tuwera perekera mvisiri yathu. Kasa ndo nenzizi munu muradi Mosambiki munu zambezo kuchito hunai mapindi makubere bozi mubiru mbira chesanza. Za 6 horas na 21 minutos e meio. Chimera pampangwa za kupangiza kuti Felizardo Adelino Mbozi nyaku zuisa masu nzekero makamaka mpira wakuminyo na miendo pina kundula nkuliza pito ndiye anatapangizi njira makamaka mafumbiru ache pa masu nzekero. Masu nzekero anoneka nkati mwino provincia peno konto ku Morumbala. Nyakubwa mpira bakanya kuliza pito bulikira ku Morumbala nkati mwa ino provincia ya Zambezia na zina ya Felizardo Adelino ndiye alikupangiza kuti atoma kale na kale kumapika makamaka na piaka 10 mbwenye iye apangiza uzuwisi wa kusiana siana kundi nangu asia kumapika mbaliza pito ninga munafunikirepyo pilipire bulikira nkati mwa ino provincia makamaka ku Morumbala
1: ine bola ndatoma kupata dunga munolonge momo nga kwa ready ndapo kupata guardrail ni zina ngombo pontho zapita tempo mwina ngombo pabaliza pale mpuyo na mimi nzero zese za pabaliza zimi na mimi zisia ya mimi menya bora nkati mwenye bora ndiye menyaje nte nzizuno ntawa mongalonga sundo kuimba pitu sundo kuimba pitu tangoi nsiku zino tina ikipatu ntawa ikipatu le chaka da malezi chaka pita mu campeonato ta ntawa ine kom ni munhu mboza komero na masenzekero wa mpira ne kukhala kwene mbote kamenya mpira ku bya munhu pida pesa ta nda kalambu dusi na muna kukomisa ngule ya wini mbani pasambu mbani mvunza kuti unakoza imba pitu ni militaira na kufalta kwa waritru wekule ini pitu nda imbari chaka cha 2024 chonsine nte kumala buspina masenze kilo mpira munu Morumbala wa kampionato bibi kalantipu nunga arpitru wao basi kumenye bolambu ndisa kuzulatu maningu kusani kusakuzulatu kukunukomeratu maninga nte liru nchina kumina nukomera kuti podi nga kakuti idadi mbienda nchina kukute shokna kukusirine basi kumenye bolambu kukunukomeratu maningi nikomera kupikuru pia nimani mbole ikapeseka mimi ndinemenya basi kwa pepi mpaka nanga ni pintumbo pia kuzinzambo ne pia kuti komera kuzinza kwa twazinyi ba kumenya bola koka pia kusanzira time ngavunza kuti ankondo kali chimbani munavunza kuti ankondo kali chimpizi ndivina zwaino so kumenya bola basi kuna mwana mkuru mesho mwikazi kwa munaona ngomana bola mimi komera basi pia kuzinza kumenya pira omaindo kuti mundu kali na mbili sipizi mpisipisi bina ngotai so ku trainer tempo sene mkaya mbuenda ku treno bola unemenya makufunika kaka ma plugin asonga kuti ndombe kupata basa kupatia chindu kupata basa kukala chironda se chironda napata basa tani enda umenya bola mkutirena se treno unamenya bola sasa wana kushikola shikola sire veri unapintu pinafune wana damashu ngare veri ama kuna ngani intelligenti mangi mashitangu yendi ura sasa kaligadu na mali uvru ni enda sasa wambu na bola bola kutingana asemenya mangi mashengbanu kutirena msayenda tani pinakata kukunensa basa
0: akale Felizardo Adelino mbakalonga tangwi unwache pa masu zekero mafambiro ulikila mbali mwana mpaka na chino
2: Rádio Moçambique, Zambézia.
3: Pangua, Pangua Nduzuno, Zamasu Zekeu. Pangua Nduzuno, Zamasu Zekeu. Pangua.

0: Mwikiro avusera radio munatiporta na bulikira mpimba za kusiana siana ande lero tatambira nkati mwinu studio radio Msambiki nchesa kampira bulikira mbalo matritu ya Mutarara nkati maposto administrativo ya Inyangoma mprovinsi ya Tete nchesa wambiri hasa imba nyimbo za kulanga mbumba nyimbo za kubereza upungwa didi hapo lero ifitinati kwa nisikuva makamaka uluso na uchesa wa mpalushu kampira bulukira mbalo mwa provincia ya Tete makamaka mchitripi ya Mutarara kuposto administrativo ya Inyangoma. Apoana franco kumanya makana ni wansipia laro fala njangeni ni Paulo Antonio Domingos kumichini ndire kupedzwa na nzanga ya Milton Ernesto kune monsene tichete klani na ife apo mbatisati kuinjipisa gochi paliwa chakutoma kampira tipange kodi dzine ne ya kampira ndi dzine ya papaso penu ndi dzina ya miswaso
1: dzine ne ya kampira ndi dzina mbuyanga inene dzinanga kompleto ndine Jose Antonio Campira ndao dzina mbuyanga ndi dzina idakwatene para kuimba nayo ndi
0: andi tikanyelesera kuti ndi dzina ya miswaso na kulingana kuti ya chesa zinji mbale sakhala na dzina ya miswaso penu kusangizambu ninga pa uchesa apo kampira alikulonga apa kuti ndi dzina ya mbuyachi dzinene ya kampira
1: semiswaso nkhabe ine pano ndiyabaliwa pano pa Nyangoma pano xikola pense ndafunzira kuno semba ndasembera kuno ndinaana ndinaana nai tateva dzidzuno naongene zhandia nai na metadi ndinapyaka makuma nai na piwiri chaka chino ndachita makuma nai na piwiri chakubaliwa ndine watunga pang'ono ndi pensene
0: kodi tipange tu kampira watoma chaka chanji kuimba
1: ine ndatoma kuimba mu nalonga tani chisena chachi chanensa pyaka pya 2009 ndipidatomene kuimba pikupiri na pifemba memo mendibulisa madisco mpaka chinchino ndikuchita nyimbo zokwanira madzana matatu na kumibodzi na ziwiri
0: madzana matatu kumi na ziwiri
1: si nyimbo chinchino tingati tipilonge pesa khaninga pya kuvungazikana majifi ninga Mosambiki tisaikha ndi marabenta onsene ndiasaimbeni marabenta nakuti na nkhondo izi adatamba nkhondo ifana kuenda ku Malawi Zimbabwe saba khaningati amakutipita munkhozi tisaimba rumba pang'ono ndi rumba muchaka wakuchitasangizira thangwe chife tisaimba maningi na maviola tayi inene ndisaimba viola inene propo ndisaimba viola soki tisakwata maviola mbitapinduza mukomputadori
0: ndimaone kampira tipange kodi luso ineyi ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi ndi luso ya kudzinza penu ndi luso mbya kusanzira
1: luso iyi njakudzinza ine pano ndakhala na tiwanga nango akakhala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaza kwatiwa mbaenda ku Malawi aimba maningi ku Malawi uku atemba kwatiwa mbona president wake kutempwa kamuzu ate aswekera mbomanja mwa kamuzu ku Malawi ndaine nkha kupidziwa pote akula salonga pizimo pisatoera pene ndi pizimo pepire so akula salonga tepo kuti akaimba maningi ndipo chinaifene kudzinza kwatu kweni mbazinji maningi asaimba imba kweni gereja munangu munangu mukushikola mbazinji maninga saimba so ine ndapambukira mbuimba kwe kunyimbo za kutsanza isando
0: mwamafala wakuchepa mulikulanga kuti lusinei nchakubulukira kuzinza
1: mpekubulukira kuzinza kwene mezmo ntambe na inene wanangene ndikakhala munthu mbodzi kuti ora nadzudzuma na malata ji ora nanji ji ando akaona kuti kutsogolo uku anadzachita pinthu yakutokota pene ndipindu kwa ndikapefunambu ni deja mundu ndi
0: apo uluso ni ya kumenya waya mbani ada kufunzisani mbu ya kampira
1: ni uluso viola inipano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na menu so pasajaji kali imbisa viola unawadza sawekera mbukuno mbu kontombo entao hini ndakala ponta maningi na amuna kubeda anale kwa grupu ya sina baba nangu kolonga shiku bedi akabwela kuno kajivezi akafikira mpimba za kwatu kuno akasia maviolao ajivezi na nangu akatifunzisambo tikafunza maviola ale tikaga grupu ene kufunza soki adadzigumanika mbona lusombo ndine mbulasi ate ndatwerera te kubera ndafika te ukaza kulitura mindikafunza ambo pang'ono ndadzamalene mindikhulula mindibwerera mudzi muno ndadzenembo nzo ndasowape kupimbira ndidzatuma imba na pepa mkomputadori
0: andadra kuchita makani na nchesa Jose Antonio Campira anadziwika makamaka na kampira bulukira ku posto administrativo ya Inyangoma mbwalo mwa chitretu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakuti asaimba imba nyimbo za kubweresa tumafala didi, nyimbo za kubweresa upungwa didi, nyimbo za kulanga mbumba Bulikira Mpisa, pia kusiana siana makamaka kuliale asena anavesera Bulikira Mpimba za kusiana siana kampira tipange kodi njipi nyimbo ilatoma makamaka kupasa mbiri kampira nyimbo nei matoma kuipie kabulikira studio yani makamaka nyimbo nei ila kupasani mbiri.
1: Ya, inepano ndikakala, ndikazipigira kuno kunyangoma kuno. Tembo zikafunze ni shikola, ndikala mwana, kakana violanga nipano ya muti, ndi ensayari, kakana violanga, ndazapasua viola na pashtora nangu, kuti dawa, unakuona lusange, mbanipasa viola, kama viola kakana wama ningi, mbanipasa viola ja ya vinda, ndi ensayari nayo, kwa ensayari nayo pali, ndika ensayari kwa zinyimbu zizinji maningi, nita mbaza, ndiza kumunika na swingi, ndazende ni murumbala, murumbala ndikendela mbubasa, basa ndi zaparadio nikumanika mbuna producer kukule swingi na violanga iya kafunambu kuti aproduziri katuma mproduziri inembu na kuimbambu kule kasatimu kwa kambu nyimbo zanga mstudi rai pati kwata minenda mstudi mta magonda ka imba ni moda fambaku
0: kodi nyimbo zeneze kampira usajita kuenda kweni mstudi mbu imba usalemba usajita na makamaka
1: chakutoma mnjira zizinji zida guandeni kucheza na antu hada datoma imba kari safuna kusasanyika ate kudzafikira pa ensayo kusasanyika nkwanji nyimbu ne kulota nalongantu nkolonga pezi salota ku nchintu nyimbu ngazi nyimbu normalmente ndi makhaliro anthu ali anachitawa pinango saita kupiona tepa kuti ningana pepe ningapikwata milipika pa nyimbu pepe na siriviri ningana pepe ningapikwata milipika pa nyimbu pepe na siriviri nango pa makani pa kucheza ningatepa nango sadzalonga chani ningachangana chida chichika pali nchangana ningachipa ndao pepe rusa dzapi kwata mpupe kumulara pensene igede ngakana kadero salemba malembe igede mpukoya malembe igede mpukoya ndao siku nafuna kuti uendeka imbe sadza kupata titulu puru titulu leru nenda kemba titulu anji upata nsolushu mwenda kaimba leru nenda kemba titulu anji upata nsolushu mwenda kemba titulu anji nyimbu zisakara zina antu kale so ife saita transmitter informasawa ya antu yu mbiti apasira bontu yu antu hali nekulonga kulota penyipanyi mizimu nini kakupizu watama penu kakandi nzimu nisawo nini so hini saita tegu saita kuzilemba mkuzilembe gede na kazimba
0: anfanangwa salonga kutengabe inipano nyimbo zanga nisachita kulota inipano nyimbo zanga nisakunhoto pene pindu tata wakampira
1: lota mchintumu chakulota para kuchibuse chintu peno mizimu sasiana ya andu mazingitikona nkabi anangu akula kule na saita lembero ambu mtu mba ilaburagu maleburari gede mba mpasira kuti nyimbu shindoka imbi sapiva vya atu pepe nyimbu ili saita laburari machitiro na chitika o punezemu mtu waaba menywa na mpeni kunduli tantano sazapilonga nyakuba nupodi menywa na mpeni rai nyakuba mpateni mwikimperezo ndi nyimbu kuti mtu anga kwansa kuiva anonga bontu kuti ndiabo agora pepiri pisakala informasao kuti istamu za kumungaru diariamente ndi wasundu kuti diano kupichita nsiku zonseni ndao ngapikwata pepira panapinango ngapikwata pa informasao enda kuna muntu ule anapichita samuipira pana informasao ngapikwata enda kuna muntu anakonda kupichita mpikomera pana informasao sakala inkomu nyakuipi nyakukomera nape nyakonda kukomera nape nsene mpikomera purusi moda sajitefu
0: pa nyimbo zonsere zira kwanisa yemu kupangizwa pa pakwecha mwati mwana nyimbo mazana matatu kumina zuwiri nyimbo isu andi za kubudesa mafalo kusiana siana pa nyimbo zenezi njipi ya kutoma azonsene zenezele mbemo.
1: Nyimbo datomeni nivano, nyimbo zizinji, tikabwa na nyimbo zinangu za kusinzeka, za likuba zinangu zanyi. So nyimbo datomeni nivano kufa kulipo.
0: Nyimbo ya kufa kulipo ndi nyimbo yako ya kutoma?
1: Kufa kulipo, ndi nyimbo yanga kutoma posi datomeni. Ya kumisolo pondu, ndi kufa kulipo.
0: Uweka kote nyimbo ine ya kufa kulipo, mga vesera musa guansozi, musa pataputu, musa zumatiru kuti nyimbo ishi ndikada imba, nyimbo ishi ndikada ilemba mwadidi.
1: Ya, ndi nyimbo anga pantima, tangu ndi nyimbo kutoma, ndi nyimbo ponte datuma kunivekeresa. Pasambira, ndi nyimbo ya kufa kulipo. Panazi nangu, punezembu, ninga buka kufa kulipo, pazinsene nda zimba. Ndi natoka balanga, ndi ajabura maninga pantima, kupiringa na zonsene. Mbora ke antu asazi funamaka tayo, majini nyimbo nende yanga pantima letu. Maji so, ya bukira kwa neyo kufa kulipo. Noyo kufa kulipo, ndi maya nyimbo zonsene. Datumeni jene.
0: Kampira walonga kuti una mbali zuwiri pa kutoma kwa nyimbo zanu mpaka na chiro mpanisa kuchita mbali zuwiri apo ungachitwa mpimo ndietane ukukwani sambo makamaka mbiri ili kafunewe karotewe kale kuti munangwachi ini pano nidafika pa nsingu ningona usho mbiri yanga mbifika tine pa inembo dakhala kukomero nsiku zino ndietane kukwanisa piri pikhala baleo
1: ya chita ninga pindu sidachita nawo pindu rai chakutoma nditepa indi ni munthu mbodzi kuti ndakula kuzona nangu kudodomeka nja kudodomeka tani zona thokubaliwa ningaongatepo kuzona kwa kukhala na uburutu if pa vidi benja ndikapidziwa ta inda khaninga chita kundi tutumusa negosiri ya soya museka what so negosiri ya silvi para ali ada patrocinar buka kadzwa kuti negosiri china famba na chimona longa pizinji pelo menu para kwa nsambu gula nguo gula muliwa gula mapiramanga temponeri na kwenye saona mwenye kula nga pindu pindu ni sida chitana pindu tae nea kwa iku murumbala nea kuno pono atendu lungu kuti ya kuno dazabwene nikono kumutarara kuna chita pindu pangono puriki temponeri nda onekira na nyatwa dinyera ya pepu kada guse ni madishkwanga ndia dazani pezera nyatwa ndo onekira kutali ndafunga umakosa di vintu oitu mili metikazi para kupezera nenda ona nikonda ya ndiganyalisi pangono mbonye yanga yandule mwa na milieni sida yambo setu mbudi
0: kampira
1: nene
0: and kuimba mkuimba ande zibiziwa kuti mwaimba nyimbo zizinchi panyimbo zano zinembemo kodi musalipa mukene alipo na kupizani ndetani
1: indi na ndina njira zizinchi panjira zizinchi kutoma kwanga kwene nda ziku pagali tai ndulongita nda pagali so nda chita pagali itu pagumanika muntu akakomera mbona tsenzo vane pagaliri kuvira kuli kumorumbala ndi somotarika ndau na yembo so swing pondo achita parte tangwa chinjanje embora ki kalitasha kongo kuti kakwana kwana tani na producer maji achita mbo parte kongo kuti andipedzere basi kuti nyimbo zanga zende kusogolo mbonye inenene nyimbo za kutoma zili sidapereka kuchindo tai so za zinangu zidabora ndulumu ndisenda mukachita mukanga chepe maluja safunika tani podo kalisha mwale so namu kuta lili mwere karigari sajita pedzana tepo sanda pagali
0: ande kampira tuwera kuti tikuwa nisi kumama zipangono tinafanyi mbo ipi makamaka tikuwa nisi mwanangu achikuchema pangono avesere na tiputua na bulkira mpimba saku siena siena makamaka kwa nisi kudziwari kuti ande ndiye lunayo kampira anakumanika nkati mwenu studio radio Mosambiki tuwera kuti tikuwa nisi ande kuva pangono imwe ninga chesa msalonga freestyle tuwela kusanza isa ale vizetera ntiputa na bulikira mhimba za kusiansiana
1: nyumbu ini sanipata batima ndineda tomalonge nivano isu ninatoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balianga ndinalonga nani andu onsena kupata piao natoka balianga ndinatoka ndine ndinatoka balenga ndinalonga nani nyato inga kula usadza mpawi ine pano pindu pinapate nengabe kundipeza pikakale ne mwana makalira pansi ndikawa dziwatai chichino ndakula kutabuka kwanga kwatekereratu imwe mulungu baba dziko ya pansi mwaile ngatani mulungu wandidumbirira dinyato inga ina malalini kulira inenda topesa pya kuchita inenda pisowa ndiende
0: ndimumwene Jose Kampira kodi nyimbo neyi kulonga nji makamaka
1: nyimbo iyi tingati tionesesi nyimbo iyi kulonga ini ndikulirira ku kwa parte ya zinja nzanga na kuna inene tidaperderiri ku tempo anangu tapederiri ku tempo kusala nafunza shikola tafunza shikola funzira imvao kusogola nyimbo ne yalonga pepe funzira imvao nangu ali mudzi pakadali pano shikola mafunza kiti tempo kafuneko ta chiti pindu pyache yaimalira ku shikola agora sadzalangana munthu akaita pyache negosiye nuli zali ku viveribon munthu akaita pyache nosekekea ku viveribon kuli pondi titule makhaliro na ifa achinchino ni makhaliro kuti akudodomesa maningi ndi mashi konfasili dadi munthu mbadodomeka mbaenda njira zakuipa thangwe kusirira munthu onsene watazinungwa kufuna mbu chadidi chiti para kuti chibwere ichi chikudodomeka ndiosadzalongako ndinatsoka
0: kwanise kufa ndinatsoka balianga ndinatsoka ndine kuimba kwa Ncheso Shozoze Antonio Kampira bulikira mkati mwaposta administrativu yenyangoma makamaka mwachitripu ya Mutarara mprovinsia ya Tete timize pano tinati Fribrere pina nao makani ya tupansipu ya Lara.

0: kwa dima kwa ono tirikudikira njima kamaka taona kutumalonga kutumulukupa kanyimbo ziswa ndizizinji pondu za sasa nyimu kwa ono mbo tirikudikira njima kamaka
1: inipano ndukufuna adifuna ntimo safuna pisa chitisa ntimo safuna jweze pewa sakonda ndukufuna kutichaka chini kumala kwa aji mida kalambu memu na mavidu pia pitu nzitunzi nikalimu na mavidu ni mangasi akalinga kuti angali andulali za akalinga amala ndibulisema video mangasi so ini bano chakupata ndina ajodai kwa ndawisema video nyimbo za kuimba ziri po maningi zinangu za kutipodi kuzilabora daki praki zinangu za kulabora kali nduli zisamala da pergi ndakala tempo ikulu maningi ndikwe sayari tempo ya kuimba yenye kaninga nichepera inda imba maningi ngereja inda imba maningi na nzanga mforomo ndao nyimbo za kuimba ziri po maningi so kafuna kada shotera bani bitunzi kaninga pyanga penduli biri patani pya mala prazi so chakupata pano ni manjambwe dimecho na chakuchita di
0: pina nini sani nchi makamaka kampira
1: ini pano kuno ndisachita mpaka miso matroko na pasofi mpaka miso ini ndi ni mtu za waidati ndao na familia na ini pano pisa kwa nataka kwa tindi ndi apitisiri nsenzo ndi apitisiri ponto mu realidad ndi napiana usenda shkola inene ndi mtu nsafuna mbuku uja tantani bazi ndi matroko mbo kutinsa kwa nisambo nena kuja kwenu panyuma pali ndi arashika ponto agora mais espetáculo consigo zandu uma kufa mais espetáculo tinchino mais espetáculo ngabeve mais espetáculo ngakagoti yaoneka ndi troko inembo kongo nsona para gula sabao sati soni kambo pintombe pa kufunga musetumbo dai
0: akulonga thambo ya mbuto sidapitemo muende kapangiza luswano ishkodi tipange kampira mukwanisa kupita mbuto singasi muonesa lusu ningene apo njipi nsipu ya kuti imwe kwanisa kupita mbuto ne imwe nkhabe kwanisa kudwala nsipu ne njipi
1: mais espetáculo ninga makulumbo kuti andi kuzambo pa nyumba ndachita maspetako kwa nyama shano ndaenda kaita spetako vera kaspetako kulu pemena ndipedza pa nyumba ndaita spetako marumeo kaspetako kulu ndipedza pa nyumba ndachita spetako shimoyo kaspetako lombo ikulu ndipedza pa nyumba ndaita spetako ponto ku kuteti maspetako kwa mashano ndachitena ndipedza mbonyi munangu mtikaenda kuendera tsenzo imashpetako zinja kakaraboma mbuti na kumbukirenu kote shpetako da jitenembo kote chipu na zaidua la tawa itaimbo ndi marumeyo marumeyo nda jita shpetako inere ndi shpetako ya kote ndi naidua la ditai puriki nsiku dafikeni ndi nsiku ya kote nda zona mbumba kuikomparare ndi mbumba nesina kwansa kulonga tae kupa na nyadzisa ndi mbumba memu kote ngapanangu kabwa za visera komisu ikulu ndi shpetako nere soki nanji kakara kontrato na chimwana longa kote kalipia ndachita chimiriwa mina kachita pikafunene pili mwanga soki movement done niko kuli movement kulu maningi kunangu ni shimoyo kutuzezi ndachita mashpetako hapo
0: hapo mtumeremo kuimba mpaka na chino mkonisamba kuimba na chesa anango msalonga featuring ne
1: ini pano ndaimba na chesa zinji achesa zinji ndaimba na munjira mbuzi zinji mbopondo ini ndaimba da murumbala bora kuno ndasiwe imba na mundu murumbala ndaimba ndekene ndazalamuka mbindi bwera kuno kumtarara kuno. Ine ndine muntu. Muntu angakhala kuti wasimbiwa na chinthu, wadziwa chinthu, adalonga ndi akulu safuna pangiza mbunzako. Nditepo pyanga pino. Angakhala nacho ntima chinthu chiri sepangiza muntu. Tsiku nafuna dudumika za chinthu chiri chinakhala chakuweka. Ndabwera muno anzanga zinja ni pemba kuti safuna timbe mbapo bodzi inde. Kweku ndi kuimba. Si chinthu chokulonga kuti anangu akakonda anada nompodi imba na muntu ntsepula kora. So kindaona kuimba mbu sipinthumbu akwanisa kona kwanisa sipinthumbu kuti ninakwanisa bisira muntu tai. Ndaimba na produtori anga kanenukono kaeltu faria anenukono ndaimba nani pontu chinchini bani ndaimba na mpali noya nonga kunja kawecha ndaimba nae ndaimba na nzanga napata nembasa yuframu ndaimba nao ndaimba nani ndaimba na soi branta nae anewa ndaimba nao
0: walonga kute mwuriku kumanika na mpingo tuwera kutimu kwa nisi kupitiriza makamaka na kuimba kodi umatumakala kufezera duzi ya nyapyao mpemba jipedzo penu kulutongi tuwera kutimu nangbachi mpitiriza basi na luswano nisha kuimba
1: inivano ate ndilongitepa poti ndi nyumba mphepo ne khala ningapanja tepa ndi kutaira ntepa anthu anyapyawo ndi anthu kuchepa asagoshari tsenzo anthu anyapyawo ndi anthumbu ponto ninganefe mitima mwawo muli musagakambo moto angaona munthu wakutani akuchita pinthu pyakuoneka iwo asakhambo wakuipirwa ambo anango ntawu ii kuprosimari munthu akatema ndiwo kuti tikuchita basa iyo mbakwanisa kuiona kuti basa ichi chimwana safuna kuti timuendese mbukusogolo pepe sakhana iwo akulu Ingana kaprosimari ni situasanga tepa tepa. Iyo ana tempo maninga kutera magbando. Tapiva. Chaka, ndapiva. Chaka, agora. Iyo ndo muntu wa mkulu. Podo nga kakoti mdiye na piache. Yunga zatuma nyezira kuti ndi muntumbu wa sanyambu wa satundambu. Indi ni muntumbu ndi sanyambu ni satundambu. Osa zamui kambu palishitambu konga tonsendi na jiwana mfunye. Osa zakana iba sambu tai. Seria primera pesua pensari. Mwana oya kuchitapinda masu. Mwuku kuchitika ndini. Nika moda na vunze mutepu. Mundo kana pachiso. Sakwani sakumona. Ngone kerana nyato. Sakwani sakumona. Indi ni mbozo kuti nisakara nao. Dia zizinjizeni. Iyo pianga pensena sakwani sakumnotari. Fodea kalanto nango kunyereziramu kuti mwana atimpezinapu. Agora. Iyo mbaza ita kundirangana kwenye nani sote. Ajivezi nga kala kuti panangu ndikuchezana anea atu hanchimiza kuti amunamu. Buranti pezani wati kambi nyumbu bozi. Mbachalangana kwenye kawaso. Parabulsa kwenye kinyentwe nili kuti pelimeno pezeri maluzi. Kinyentwe nili na maa chaka chani. Mundo kuti anamakarachi pesini. Agora nonga nipatra unu. Anapea wao. Anangwa ndia kufunga. Anangu mbo ya sauna mbuseru tumbu.
0: Palonga kuti nyimbo zano imu nkabi kusijera. Andi chinchino pala kukumanika njira zizinchi za kufuna makamako kufesera nyimbo. Kuti anafuna nyimbo zano anazikumana na njirepi makamako.
1: Chibwerele chifundanta akumu. Maronga ndimo kuti kuna chinchino kuna sistema hili. Yani anasasanya pikasi pia kutepa tepa tanitani. Mundo anafuna gula ponte disco razino. Patra ungupi, soro kutore, anafuna gula disco razino. Anagumanikadi, nkabeko, ifi sosa za nyindira mashpetaku. Mashpetaku mbanea kukupua pontu anangifepano. Ungapaswa mili kinyentu unasorti. Mili kinyentu tingatitioni, mili kinyentu. Pamuzi, ningapamizi matumu. Kupesa kwenye chinchinu bando duzente ya maa. So para pesa, latebozi. Pesa basi. Tingatikwati mulio penseni panyuma pa karana. Panangu na sesh figure, single figure. Mili kinyentu, ilikuenda patepa. Agora, ndi asuntu pangono. Inepano, ningamodo, ini sembi nisaka, reklami ini nakonda nakononga, pariki nipindu wa kunichitikira ni. Ini, ndisati kana matroko wakula matelefona nea kuchitapepe tayo. Mbwenye, ndinao ashamwali, ndinao antwala na chazanena na matelefona ya kuchitapepe. Pisa muitu bitani, salonga podia piti mkonta mao, no importa. So kisikiri, nyimbu ziri zitani, ziviwe, nisapanga ningamala imbe gede, perekani izapita nankonta mwana nzapita nankonta mwana chikulu kongo anthu alufora lepa nsembo kuzipanyali muninga moda nongemo nsazipitisa muziku za ndulu muninga kala same manera iwombo anthu mbale kakakuchepera mwa kana chinchino injipa ninga maimbe ke sapanga izo la sarini maimbe ke izo la sarini ninga zazifunambo na zazi kwatambo nantokodzi wa 86 84 42 574 ndikuripitira pondo 86 84 42 574 nende nimeranga qualquer momento ngisakhaneni kuti ndipalinya
0: mbanyi makano kumalisa kampira makamaka kuli ali anatifesera pansisonobulikira mphimba zakusiyana siyana
1: makana kumalisa ndina chakutoma kupemba kuno

kukale kuti unga kwana nzizi ufemba na mapindi makumatatu chemere salimu tepa nao makane nzizi wanyakulima wira kuti tiwanisi kupata penu kupasa mpata anyakulima kutuwira kuti iwa pangizembu pire na chiteo na njitu nzizi unwa kutuwa utongli kuchita pionsene tuwira kuti ifi tiwanisi kulima makamaka masamba tilimembo munangbache matimati tilimembo munangbache misa puiri ya kuti inapanisa kuti pedza panyatwa penip nditambwe ya nyatwa inatamba ife nsiku zino tambwe ya udidi wa kusiana siana vesera radio kasi tichimere chesush kansei ndanete nipano kuimba kwa Gracio al finare anazwika na 20 finger low beats ati sanghula chibozi usanghule chibozi ndaneta ine ndaneta sanghula chibozi usafuna kuti munangu ache banja peno usafuna kusenzeka usafuna banja peno usafuna senzo ndipange mama ndipange machebebe nanjitu nsiku zino ndirikuona kutwa iwe nkhabe kundilemeza vininga kale wadumbira kutwa unati kwanisi kundifuna mpaka manda penu mpaka kumasiye napotangwache njanje nsiku zino kunditayira magwandu Shadidi kutokwani siku sasanyika ukazikike udziwe kuti kufunanje makamaka pakati pa makhaliro ako.

Inipano ndaneta, sankula chibozi kodi ukufuna kazi ya wanjira awa, ukufuna kazi ya wasenzu awa, penu ukufuna kazi wabanja. Sankula chibozi, ndaneta nipano. Nanjitu mkabwere ukaninyengirira, ukaninyengeze nipano kutungabe, inipano nisafuna kazi wabanja. Apo lero ndiripano, ulikunditawa pina, tangbache njanji makamaka. Ndipange chibozi, sankula chibozi, nanjitu... Baba pali ya chinchino awa, pali ya chinchino, mbwanye mangwana, pingakwela, pinazafuna nkulu. Adalonga ndia kulu kubuka imvi baba nkutunda, unga konda tunda na chipu na buka imvi, nditangwine kuti nsiku zino tisaone fipano, anto kugwesera, penu mangalamba, anto kutuwana piaka pizinja, alikwenda kaperekera munangu achimwana wapiaka maku mawiri. Ha? Asoweka amwalira anenda kwakwata munangu achibaulo ndima munankulu apiaka maku mashano piaka maku manai na pinango piaka maku matandatu kodi ininji makamaka kukonda kutunda nkabe kugopa kale tikava kutwa nkaza sapisa ha? Nkaza sapisa anapiana kale akatundambo akadzuka kuti pakali tunga kuti funa munangu ache mkazi pakalitunga kutitungesh ya tema kutadziwe ipi na pire. Mbwenye chinchino ngampanga ichi chinafunekwe na kachita ndichipi? Ndichecho. Akaiseze kodi ndimo mweni pinalongwa pipenu nkabe. Baba dziku ishi kuenda kupi? Iri kuenda kupi dziku ishi? Pinachitika ninji makamaka nsiku zino avesera radio. Antu alikukua. Antu alikukua. Alikumala, alikumala, apali alikumala, tangwa chinjanji makamaka, kukonda kutunda, konda kugopa, pinalonga kulu kupuadza.

Abali ala kakala naifi panzizunoli. Azinja jisia. Changwa chinjanji. Nkabe kunda tunda. Nkabe gopa. Gopa ambu. Gopa kuna nungandu sukutu waku. Gopa munangu wa chukumuna nyozeka nkabe.

0: talonga kuti chiungano chinasalaka na nsoka wa sakulima amuno provinsia Zambezia ndicho chili masoso na alimi amuno provinsia kwera akhale na makanizo akulima pontho na kudya poso kupasa thanzi masoso kwera kupungula mikanzo kunyenchera kwa ana na akazi. Pene pipapangiswa pakwecha muno mkilimane kulikundi ya maguma anachitwa mkati mwa mzinda uno wa Chiwabo na matubo ansoka buzibozi. Kumbukana kuti provinsi ino ya Zambezia ndi ibozi mwa mazinja na kumanika na ntengo zinji kakamwe wa kulimwa poso inapasa tans mbwenye mbumba peno alimi ya chibale muno provinsia nkabe kuzindikira pyamaso maganizo akudya poso mwakufunikira tayo pakuphata fala angazi amiriri alimi ya chibale muno Zambezia. Tili kulonga bulukira Luane Mopeya pontho na Murumbala apangisa pili pinafunikira twera pikitwe kuti ntengo wa mikanzo ya kunyenchera muno provinsia ibwezeke.
1: Zinanga nini Janita Armando Roger. Senta bwalabaya para maguma ni provinsia dos Camponeses, mas ndi kubukana district ya Mopeya.
2: Na tulonga pangono thangu ya mabasa ulimi. Tikuona kuti muno provinsia Zambezia musalimwa poso izinji kakamwe. Chinanensa ndi kuti akakumanika ana na akazi amimba pena pathupi, ntengo kuinjipa pena uzinji, mikanzo ya kunyenchera tikulonga district isao. Ibwe ninga anaonera bungwe ine ya soka wa sakulima. Inafunika makamaka pichitwe twera kukhuruza nyata ninga zeni.
1: Ini kuona kwanga sawanga na kuti mbibida kwanisika yoneke ninga kuti anthu ali apangisiswe kulongea kuti anthu tenge ajipi ayo songa tatha kwa nina thangwa nyai ninga ife anyakulima sipizingi kudya masamba tai satamanga kuda nyama ife anyakulima sipizingi kudya mambani matanga tai ife saja bataka kula mapao podi bamba yene tisalima pitana kangulisa matinga thamangira pao agoswana kuti mapa awale ntapi na nyengeresa anthu ndi pepile pwino anga pye chizungu pema vitamina mwe mulikapili mu makatai podi kudya pao ndiye bozi ndiye zwi ndiye na mukajambo matangale kujambo mafalinya kujambo mabambaya le agora ifi pepe nga agora kubipida kwanisika kadali kutimbeoneka kwene anthu kwenda kapangala nyakuli male kulinga kuti imwe tepa prekala nyakuli masana ale adafunza sadziwa kuti wa ndinga jeki vitamina anga napita tepa agora ya nyakuli mankha kudza pesa kuti saita kudya basi entambala khaninga mboneka anthu mbakwanisa kwenda kapangisi swana ali kulongela nkhabimu pinda limemu tengi mupiji kuti pepe ndi pena pasa Saudi adidi ndi pepe agora angapangisi swanthu ali nona kuti anati atana wene anati akomesa rukuja kuti ifi sose itali mambiti gulisa kuja finka kuja polisi sonea unyenkerera pia didi makapepe nonga finka pena tresere vile ndi pena tresere pepe para kuti Saudi khalipo
2: panango sakumalika na panyumba pana mazai nkhuku zikuteya mbo inagulisa mazai pitigula majembe
1: si pepe nongeni nkhuku mazai ngakuja tengwa nakagulisa ngamapi tigula marola le mbiti zakawochera mbitija nonga masamba nkochobwe masamba ntanga ngabi kutona sake yombwa pika ta munda sakumana kubi majwe kwenda kagula nyama para kujina kora pepi lipizingi kumana ife ngabi kupidziwisa ife nyakulima ngabi ziwa ndinenje apo sabina usanga vitamina mabe mavitamina mase ife yanabidziwa rai majala dafunzare angafika sakugula maji masamba twali ifi sona ninga kuti ndine gosi wa bona famba sezwa kuti ana alipilipo inagulirawo mimi porque sona wa ya negosi anga famba ile leo masamba anga leo chee maana kwerweni kodi anagwa to maona mbo kuti matsamba kwa maana kwedu sita ilipo kinhu ina malirao ii utenku je ku masamba ali tapida kwanisa we akha kwa namba vizaro anthu kuti munga khana mazai mupikira mbana piana imwe mbo pe akora songa nkazo akhana gravida no podi kudya mazai mwana na makugwa sisi agwa kodi ana azungwa ali anakha kudya mazai sakugwa sisi ana azungwa anakha kugwa anakha kudya mazai akazi azungwa ali angakha namba anza twa nonge fa dzungu sadzungwa kugwa sisi rai ali azungwa dziwa funza ali ifi tonsene
2: mwana na sisi
1: ifi tonsene ali adafunza sakebera mbo dzungu atumba kodi khaina khanda ninga yathu yatripe maji yangafunza mbabidziwisa dzungu ndo maji ono angakha beba asaja mazai asa tomare maleti asa kitateba majanga mamba tani mwana ngabaliwa mbazana sisi ya board kwamba kuma akora ifi nkabije nopa kudya mazaidi mwana ngoja mazana mwana anagwa sisi koda gora na anadzungu anakhabaliwa likondo kugwa sisi nkutani taife mbuti tomeona koti ngata kagulisa mazaya anyagara vita makali ana anazwale mba ndanagula mazaya anangwa sagumana mba sio sene mba kwato sene mba pagali kwa kutopi mzuambu kuti kodi wana wanagula mazai ya na mimba mazai na nekakita na utani tenki zuwa kuti nada hivi vinaguliwa sangwa ya tulipi inafuna kitika kuti msaudi ya mtu yuembu nika mwagintu haji kwa duka naka gulisa si mashita mbebi na nguimbu kapiji hapo para kuti tikana saudi mali para wabwena ikiti bebe safunika kuti aone kembo antu mbakaenda mpisa mbakaenda kapanga anthu ali kuti anthu anapidziwa ta yaone kadafunza kanadziwa kinthu ta mbakaenda mpisa mbakaenda ninga mapalesha da bakapanga inta aone mbaziwa ita verdade ningera kusamaza mbane masamba ndijembo ningera kusamaza ndijembo kuti kanadza pangiwa cha anadza thangwa chinjangi kinagulira anthu ali awe anapidziwa ta soso anoko negoswa famba basi
2: pene pia nafuna kupikita makamaka mbane ndi atongi masakatari ya mpisa nyakwa wapeno anthu sene kutora kuchenjeza mbumba
1: ya anthu sene anachita Majibembe ninga ama sekretari wa mbairo, ama mwene, anyakwa wa ana ndi ana antu bombo. Ana la mejumu, mbakwanisa kupanga, ninga efe mpina ninga makampuneji. Ninga efe, purikifu makampuneji, na mwatu muna pitefe. Ntatina masosiesa watu, anapata na efe bazi, ninga masosiesa nkabinesa tae, podi kupanga. So kutipala ali, alipo ali, lakuna kama sosiesa, alikutari maningi na distritu, ayumfora maningi. Ana le, amwe nafika monsini mweni. Masikatara fika monsegmena, ana mbapangiswa kutina, munga fika kadaroni yao na rongemwe, murongembu ipi, anu chama tana, mba kwa sambu kupika monsolo, mba kwa sambu kupikita. Tonseni fiti na kitesu, majipana angeni, grupu eni kuti ana nga fika, podi kufora diveshi na fika. Gwala ife, pranzembro, sawa nga tani, sawa nga kuti, ife podi kita, majimuna angefi nga fikamo, pufalta difundu, kuti nafika mutani njinga ngabi, pana ngumiota ngabi, majinkwantu mwena ngava, kuna hii kuli, basta hii mbava, kuna hii kuli, nafika mpangwa, guverno hii monseni mwene, kuna Na weni kule anafika mpangwa. Na bida kwa nisa tonseni. Tikuwa nisi longa project. Tikuwa nisi kwa pangisi sandu. Paraziwe. Kutafinati konta tinga jepi. Ntao ife tina kalaboma nungu watu.
2: Kumupea kuna miso kamingasi na saka na sakuli mama majeni.
1: Masosia sati ngenda kwa kumupea li 157 asosia sosi.
2: Monseni ndi antu angasi?
1: Monseni para 3,500 membros. Pa 3,000. Duas mili mbamba ni mba akazi. Agora so ngati andele masosiasao membro dauni yao. Majalipo masosiasao ana angwada kuna ka membro dauni yao. Ndana kuna viti ngenda kwa nga kutenya kuli mabasi pori kita zaseji mili so aali ya kuna pita mungrupu mauni yao disritari. Mwona rasi. Andu kwe kwenye kuli mariko maningi.
2: Imo msa kwa zatani kusubenza na andu hene wa kuingipa tenipa mama janita.
1: Insa kwa nisa patana wabasa andu hana wa kuingipa tepa purike Tisaita teba, tinga kala, tisaita misoka. Kada asosiasao, asa kana presidente yaki na diresa waji. Kada asosiasao, presidente na diresa waji. Dipo jinga italeru fatikai na nkontro. Sakimera madiresa wonsene, alipa 157, baza kamuna ife. Awenebu bakwa tangu mitolene, menamu masosiasao, menamu kalongambo, mpangwa ninga zinafuefi mbulongambo. Nifoma napatefe basi.
2: Mwono provinsa za mezo pina limwa niki makamaka kwa nakwana?
1: Mwono salimwa mafalinya, bambaya, machuere, mapira, mpunga. Maperemanga, madunku, masabora, masabarepolio, makove, matimati. Serebebe salimiwa munu Zambezia. Kada distrito, pilibu na limao maningi. Kada distrito, pilibu na limao maningi. Mtao Zambezia atu salima pintu vizingi. Ninga mupea tambe, asalima pintu vizene. Mapira salima, machiwera salima. Hortikula, kwazi hortikula, tingono hortikula, penseni vene. Mamatimati, sebola, pensena salima. Miponga salima, maperemanga salima. So chakachi nuna shea idapite ye. Mtaamu daunewa kutia kuna problema pangono. Mashibyo nserepe salimiwa.
2: Mungaona kuli mapinyomonyo mwenenga matimati, ninga sebola, kovi, alfasi, pisa pezera kuli ubali makamaka para kuchapa mikanzo ninga ene kunyenchena.
1: Pepe pisa pezera. Shongu longira kutindi pepe kada anu nga kubiziwa. Mundu alikemera ndi mundu. Wasazwali mabasi kovi usangubana mundu mbeda ya madengu matatu manai. Marimba ni alfasi maindana iwe pa mekatu kwenda kagulisa.
2: Mhabi
1: kuja rai. Songana masamba inopori kuja masamba ninga mbuzi rai. Tavera. Gora purisa ngoneka mundu kwenda kampango utungaje masamba maisi simbuzi tabibi na vitamina maningi ya ratani anavizua anakwatama kwa maisha kuja porque ya salima asaku na alfasi ikene sebola salima matiba na salima kwa libebe kimwani kangi pa nyumba baki pa na limao kutipanangu kwa di kampu memu magulebi mafuta pia sinku mbako nisambu kujambo maisha gore nga kugeta nga ya ibebe na pigoshita ridi pisa kaninga ningaja ninga mbuzi agula bebe nila pasa nyatwa ni bebe maisha nisene pisalimiwa Tisalonge fika fika ninga maroni ama tutisalonga tsapanga nzatu ndoko na maroni bebe agora ngo shape usajiwa bebe ninga mbuzi neka pina tele kwa kujamwe ni chakwa pina saudi ndi bebe khabibu kujita kora mashi ifi sembe ninga mwe mulepeta ma sosia saumu awena kabiziwa so bisa kimwana fika fora ninga mupea kula maningi akura pra kuti piti bifiki shufora shimwara binjua kubiku sabuni kampo amwe ni ale aziwe kuti final de conta Hii pipi tinga panga antu, anataonisa, anakonisa kuja. Gula pinga kwa polisi sone kuta, antu senye njerera, antu senye, prika anu nga kubiziwa tae. Mbada kaninga ndi antu wa kubiziwa, nopoda nye njerera, prikipi na patefi, sufunika wendaka gula tae. seta kupipata tokene mbi tisasanya mbi tija tokene akula soya kwa mungabi kupiziwa ndipina kwa tawa pindu mbi kenda kaguliswa basi
3: nini zinanga ndine almirante Jero Gaut nini ndi atiku presidente da Uniao Provinciale presidente wakale ni wa Uniao Provinciale
2: mbuya Gaut tilipano makamanga tukwani sekuziwa taziwa kuti provincia zambeze manika na ulimi uzinchi kakama mbwenye mpango zila pangwesu na angkondi UNICEF kondo na angkondi Saudi peno wanalimili ya mabasa ungumi wapangisa kuti msakumani kantengu uzinji wa antu wana mikanzo peno nyato za kunye njera tangwaji makamaka njera
3: pepi nukunangati nyato azezi zikubirana na makariro antu kumera nduli mwoda ukaka unusakala antu ndi unachitisa kutiana wa kontinua rekala mwemule kupindu vya napi majikondanga kupija nyato azezi kuti zimale safunika pulumenu ini ndaona kuti masesibiliza sao asapara rirae por exemplo nunga na ifanya kulima kisa panga andu produzi tilime kukuja kupasa tanzi itipije tenti masensibilizasao bawange maningi mazona mkuti pangisa andu basi mosa topara
2: kuna kwa kuti pangisa kuti andu nangu nkabe zindikira makamaka udidi unakumanika pa kuja pia munda tani
3: kubizindikira pepira kuna kutikuja mwadidi ndi gulisa pepira o gula wakaya o gula pinango o tibula ufa wantembe tuwa eka eka kwantu mapirama nga nao ate tembe tuwa mwana wasapu atapia ufunda vunda tibula mbaja kwantu poso eva makariro nditepa
2: okay. Ndao tinga chita tenepa na kwanisa kuchapa bende kusi andoli nyato za kunye njira kuona kwantu
3: tinga chita tepa kundi pinasika dinduli pinabwezeka pangono kuti mwenda bipunguka kundi mlonga muna onefe kareni muka kalefe na orazi nupindu andu wana nguwa kuenda mbazindikira mbozi bozi so na nyatwa za mamizi iwe podi resolver umasamba majitangu yukusoweka kindu makariro nunga kutuwa ndinajaji ndinajaji siku timasamba kukua sapeza maningi muli mirai na pobreza bondo ucherengi wapiza maningi kutimundu atentari karamadidi
0: kulonga kule kita mama Janita Rogerio na almirante Jero Gaut mbakalonga kuli nyumba ina mpepo ya Radio Mosambiki pili pinafunikira tuwela kuchanira nyato za kunyenchera kuli mbumba makamaka anapiana na akaza patupi. Mbatenepa, tafika kumapeto kwa mabasatu nsiku ya lero pada kwa nisefi kulonga kuti matubu ansoka unatendeza alimi ya kibali munu Zambezia mbaniwa anapangisa mbakita bechi kakamwe kwa kupungula nyato za kunyenchera kwa antu watunga za kusiana siana munu provincia alikupangana Ntuzuno Salimu Tepa na Jaime Alferi chila kumanika kumichini. Salani mpaka nsiku.

va kuimba kule chita nchesush kasi hapa tukwa nisi ife kupangisa hapa kwe cha ntukosi hatu nga 8-7-91-12-65-7 8-7-91-12-65-7 manyani ntukosi tuwera kote paboz tukwa nisi makamaka kusaka kudzio kote makupita tani makamaka kumara kusumana sumana yanchena sumana ya kufunikira vesera radio.

bella zaga di Sidia Bire, Fernando Bire. Cara gazina. Namari waja, mana waja kare, sika na waja.

Kava kuimba kuda chita Kelly Nkazi ushunya kuinda Makamaka Makulada Lorenzo Burutu Anondine Amadewa Rouge Mwana Mpawi Ditu Filipi Mamunanga na Peka Kaline Nziche Jose Mpungo Finu na Adamanga Tsulo Zixi Boy na Lekani Kanirana Nyimbu za kupembwa Makamaka pakati